0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbale dalakate.

0: moto moko atalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te luka obuzwa.

0: moto moko achalite pona kola kisayo ndenge osali
1: Telema
0: twende dalelaka mwana mobale lelaka te lokao kozwa.

0: moso moko achalite bona kola kisayo denge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana umbalelelaka te luka ukuzwa ha.

0: moto moko achalite una cola ki sayo denge o sari
1: telema
0: twende dalela ka mwana mbale dalaka te lokau

0: moto moko achalite pona kula kisayo denge usari
1: telema
0: twende dalera ka mwana mbale dalaka te luka ukuzwa.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana umbalelelaka te lokawo kuzwa ah.